0: endelea kufuata
1: Radio Moto Kutembo Beni, itabeni 102.2
0: Radio Moto Kutembo Beni.
2: Asante sana ndugu wasikizaji, muna tufata de partout a ville de Butembo na amahali penginepo sur les sayes de Megahertz. Tunawashukuru ata awala ambao wanapatikana pale Malera ukilio cha mama wetu Musulman, mama na Ali tuzi tuka pata message zenyu, tumisikia gisi muko na ngojea kon, lakini munafata Radio Moto Butembo Beni. Sasa siye, kwa hiyo wakati tuko na Arsene Kapisa, tunawatarishia nyimbo za amani, mbondeka, tufate twende.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Banana.

ebisecha tuseke na bandi kukumunashi mundu amabe vyanga habari tumika hang habari tumika kutsebu kumbe nai inairipoze o maseka. Maseka nayo ni dawa tuyeyo vatia.

0: Nada, no, México, Montserrat, chapao. Como nala
1: Amaria isi kanji kau kau cero ma briti ga ama kicua.
0: Ama kicuan. Aku mau nala Jadi lah jadi gua politik kan. Jadi ada ma kicuan ni satro. Ma kicuan sama-sama ini satro.
1: Paratiologi itu nenek persenke.
0: Ay paratiologi. Ini
1: apa mire radio moto.
0: Ay paratiologi. Apa nama paratiologi? Ini wajib nama paramucha. Kela moto moliake.
1: Aku anggapnya nepo wa yo aku mau kuah yo kon.
0: Epetia tropo. Oke, mereka kan dia buah. Dia reka ya. Ya, buah. Nara cepat reko. Awan lu makan aja iya dong. Awan yang gabu fiere, fiere. Dong, ibu tanah jitia kukul asasa lu kenggeruwa. Meruha kena kena saat.
1: Nama visi apa?
0: Nama visi apa? Kuha basi. Nama kuha dia ngani dia bubungula. Ya, bu. Kumbia muti mama vitu lera. Fanya vyenye roho kunakwambia. Nashi na chibande kwa nengo kwanga nashi amako haya.
1: Meme sisi ni
0: fari. Ya. Wanga napo bongoi.
1: Jeba onje nenga kwezo ni sherehe eliari byoko byoko fete.
0: Njiye.
1: Sipa
0: onge ribo bongolia na reheka mena beba. Mlete sashe.
1: Simo nashi.
0: Chibande ko no ndre.
1: Tulio machipindi che meme sisi ni fari.
0: Ipo surire.
1: Eche radio moto.
0: Aonde aonde muba yokondwa. Umuvile mwa.
1: Andi siya dosiya ya kapakali siku ya wana viki kidudu.
0: Arangiraro, yeah, yeah.
1: Unaji viki kidudu mayo kwa mustari yoko cherero, eh.
0: Yeah, awa ndo mba yubo kwa kwa yomu wa yoko cherero. Na, nani na dosiya ya, yo, eno, awa ndo mba yoko ndo na mukali wewe. Mba ba hevitasyo ingi. Mba wangana kwa hevitasyo wemu na Charlene wawu. Narimwa yoko ndwa. Mabi yoko ndwa, iwa nuba hukula.
1: Tekao kapakasi.
0: Ye kapakasi, ya. Bana viki kidodo. Nariwa bakulira. Esa ibaluba kule kwanza. Echa kwanza baba hisambusa.
1: Okay.
0: Echa kamera iba hirahi samaki.
1: Egodi.
0: Awali mundo koplaiwe. Echa kasatu bashi hirahi nyama. Echa kani bashi hirahi mbeva. Ha?
1: Ayi.
0: Amulu mema kalibe mukala. Ati tumekula sambusa. Bo tukule na chikito cha kusamaki. Ila nyama zingine zote. Tumepata mboka.